0: bawa abkeng bersih amat tengah ngerti ko.
1: Aduh di, nang na ibu yang lak na kelak bayuan ni. Ayah,
0: karino, apang biak ngonda muk sabut pilih isi bo.
1: Aina di, jam na hang mana. Seh, lupa lising ngam ni si. Hayang di ne, bani mak jamin na waya bakai no mentong tamu.

ngasih nungtil pung ahong gamit mga jingloy mapelgi wang madagi. Thoram masida tahan jagani Royal Caribbean International Ship USA da thabak dogdo na lady ba hizam surjala da de biga unaduna wari watai saba. Unabiri ba madi thoram putok ba nung thombam roma. Thoram putok pada tingbang ba iring bam Ajit Kumar maitei.

Isa isa tahan jake bagaloy na Manipuri film ni Sege Kudol sandok na tahan jaba matang asuloy jari. Agashwani Imphal, Hauzi, nubidung ba pong tarani toy tari, mikukharagi manungda, Manipuri da pao, taba fang biragani.

Ketchumi yung bishe shori de wiki na itong kunjel da. BM may stamba na sa iling ba matamise si tahanja ki bagaloy na na. Manipuri matamise ki kudol sandok na tahanja ba matangas taloy zari. Tharam sandok na tahanja ripa si Akashwani Imphal ki FM Sangai, Janelikini.

0: Hello. Hello.
1: Hello, good evening, sir.
0: Good evening.
1: Nasib cari cuma apa? Di mana tiga harap jere sah?
0: Yang dongai jere, cung kesu, tinggal bagi, kudung cawa malai bab, minggu lepas kau hendak tung tambiu.
1: Sir, ini pun tung jere je, saya cari kerong ini cuma jauh bukan tuan.
0: Yang dongai jere, kari keram ba film ke, sangat tin mai kejite hujiti, lawu sungguh di luar nampak luar selalu berkomai tuan.
1: Arimba mapu ni mana hodo tadi ke sah?
0: Sangsi sang film tadi.
1: Oh, saya sah.
0: Sangsi sang. Hai bio.
1: Sorry. Okay. Tapi mungkin saya iman bahawa saya ini part dua lagi hendak cek pada ke depan. Nama macam permainan dah tahu habis ke sah?
0: Ngasih ke maruki thoram se hobo tadi loh hobo tadi tapi hobro marup sana jawa.
1: Oh,
0: sorry, kalau ni, banyak sih, tak sih. Oh, atau ni raksu, bagi sedaya, kau ini sang film segi dini sama di paspani, konsel gigi sesi, kandok kau.
1: Oh, aduh, ada mana sahaja, kaki jodoh kau ni, lama thamu di film dah, kaki title so, nak buat juga, dia kau cerita agama sapa, jodoh kau ni, lama thamu ini tak boleh.
0: Hai, nak buat juga cerita aga, sapa konsel dah el thobi Mayak ta M tiket, mayak tem tiket, nama di nungjuna boleh na serang lebih sesi boleh begitu ni ko. Singjau gum lebih betamui film segi. Ya, abang nungai jere, kualsu pang duna ngasing harsu wali sana boleh kudung siapa masu pange makatak pa thorum singsu tu mak seru ya biru kual tu biru kita muda handa na thagasari merupu.
1: Oh, thank you, sir.

marup nauksa kairau dagina thabirakliba wanga sigi solution lakpa hore sumna hibirakli thauna leyu nupa thukni hingedabani masidai da pukin chonta baya de haiba wafong kya amasu thambirakli Nepal, oibu singgi, oibu meses meh. Walau kau kerumah tung dah uzik. Nupi oibu mana? Asumna. Nupi oibu singgi lakukan tinggi dah. Nauksa gigi oibu wakalun bu. Ama fungtu pirakli. Masih untung hana patok show ke. Nauksa gigi wakalun tu kitang. Soyo malai happy lagi. Adi nupi bu ahin beti rasa kergasu. Amati show itu na. Layongani hai dunia tambirak pani. Zitian iram sifai awang dagi haibam zitian na thagbirakpa meses ni di ningan na baya di haibaduni marup zitian na thangbira ibase nauksa wakhan handhabiganu marup mayawa mana songi damakta wakhal chokthungu binungta mayawa ma thambirai meses asukki matik lakre

Yang nungai zering asi asi kum lava love engan. Adongi problem mayam ge solution hari ba thorom asida saruk ya birakiba message thabi rakiba pumna aku amuka na thagal pa phongduk seri lune na ngasi ge sikum lava problem ke ama koi solution me ama pu birakiba tuna koi apaba mai ke da pu biraktuna apaba mai onda pu bir u haiba wafam sini thamjani ge se yam nungai zere hausia mukta bi asi Tongan-tongan ba film sing dagi lokasi ba isai sing matang-matang oina.